Bridegroom. Housetime FM. Dari karimu, karimu kawe doi, dari karimu, karimu karimu, onna dioni re, dori